0: Yamurtada sada ya dan tubariya dawal batile mun tibi nagi baraw kunu manaka
1: Wanda,
0: duai, nak lihat beli tu ba, bawa rujukan, kalau jadi dah ramon dari anda kini. Muba duai dumbambale tambule tuba dawar jumei dangabida mudan lakini Muba duai Makole tambule tuba bawal jume kanga bidara mabari nakini Muba duai Makutu bago jango tayo Jinga dara Yabba sheikh murtada akbam jara Jinga jinga dara